such as Sienkro Inichaga Mumbai Station, Nakabintag Vipit Water Service Program. Netani Chairman EOP Hepor Sanstein, Hagwan Ra EP Yakibintip Yamkam Kam Jule Ki Yutam Sur. Netani Hepor Santro Pawan Mutimit, Dawan Ra EP Yak Program Kisan Wani Program, Kisur Urep. Netani Hepor Rich Pamlit, Wan Ra EP Yak Life Warning Program, Nebintagir Wai Hindi. Hepon Ruso Pawan Kuru Inchik Chilong Station Nebenta Kubor Jentia Gawa Chipamnit Hepon Rusan Paw Wan Ran Pi Yag Program Gijentia Modern Song Kalwan Doi Pornya Chipaw Doi Pornya Sopaw San Uyo Pi Yag Special Series Nagrel Hill Station Kawi Tok Waga Jing Pendep Yung Kedar Senem Kajing Laluti Yung Sorkar India Hepon Rusan Sopaw San Wan Wan Rai Pi Yaga Program Girwai Jentia Modern Song Naitian Hepor Nyasan Pawan Ukru Ini Chaga Salong Station Naitian Tago Kubor Kien Kasi Kewa Chipa Menit Hepor Prau Jiwan Wan Rai Pi Yaga Program Saji Sien Yaga Jentia Modern Song Dan Naitian Wan Pembuat Di Hepor Prau Ar Pau Lai Yaga Jentia Modern Song Kami Hepor Prau Sofa Osan Nuk Kendi Uji Ikut Unji Kedari Station Naitian Tago Kubor Kien Hindi Kami Hepor Kendi Uji Nuk Kendi Chupawan Ia ke kubur tin pereng nak relief station. Ni por kendis puah atau kendis tanya uya pi ke spotlight. Kat wahai por kendis tanya lebih pau jiwan. Nafsunya pi ia ke saji senyek ke program kijain tia modern song. Ni por pau jiwan lebih pau tanya nafsunya pi ia ke program kirwai pereng nak relief station yang i. Wei open kut ia ke nih program yang im tu kesini tu wahai por cipau lipawi. Tak itu lagi program kita pun kerja kerpangi. Nih bentar yang pergi lock up yang kerjung i nado ini post step. Kenita ke akas pani cuai.

Telur dengan gerwai, kiri apa macam cipin ni ke step. Gerwai yang wan mi sambak so kam jual lagi yang Roger Wilson suciang. Lepoi cukup yang ni program gerwai ni am jantia yang i ni ke step. Kini tak akan kasih ni cuai.

0: Terus nyiapin tuh yaki hitam sur iwada mandra si ida u kun mo chua lendo iya patu u nakap gisna tapi ini pon mandra ni pi ya ka program discovering jentia hausnya pi iklam yang larwan kar ukulam hajarong ke pang katu kat ni gimomer ki wopsa kun mo haga history yang ke jentia hills ton abie ni iklam.
1: Kaswani juai, wadi ingin hani kelat secisin wau yau yang bentalang hari ini program kejangka. Wadi ingin hani kebenta kawa uklam halor kepang, kimomer sak kenmo ha keperom yang keri jentia kejang i. Ta iya keperom yang keri jentia, de iya riutip dikena kapan pau jar senem, kiwa de lai, kiwa de emga, hanrei uklami mulum mela kat wiji utip, ya kita ki momer kiwa sak kenmo hagri lom jentia yang i hagri kepor ya gri jentia hai por ne chua de senchar de gisim hadien wer do osim de bon bon snem de senchar de gidaloy kri jentia hai jo ipor jo khodika kam kri khat ar de loy ko em khat ar te lig de loy hai ki por ki ne chua em ka chibun ki jek ten haka iwa klam ki bru ki chong hapo kri lom jentia yang i Nado ikhtin penar, ikhtin war, ikhtin bahoy, kamjo ikhtin hadam. Kisim ki bukhaddo wasan cari rejantia, to kisim ki pateng kon pateng kesu, yang gelidaka wa ulo arendi. Uya korsing to usim unengkong hadin wada bon pausnem, waduk seim ke rejantia.

Mandatip Kongsan Deloy Nartiang Lengba Ikilam Yong Kiblai Chowatia Chowchong Yong O Wa M Kisim Yong Kari Jentia Kiwudwan Lengba Kalidaka Kamte Ukongsan De Pao Ya Kibruk Yong O Walutho Liwat Kaleng Kaleng Kirilom Jentia Wotho Yegitagi Konsim Ki Konsim Wi Korsing Wakala Subon Xer Katwa Tok Dang Khna Ki Dedo Ki Ya Kabei Pao Yong Ki The pai ki wa chong bro chi yung yong ki bro. Kamte memotip hai wan em ki kon kalidaka wa ulorndi. Manda chemiki hanbia chong bro ki pen ha ukma u man ubru uwa kayi u pateng uwa pa to u kong wasan loi nartiang ya ki tiki kons em. Hadin wa de chemiki s em ka sutnga de kular ka wapun biang ye thao sa thao chong kam jo de karpat ikis em. Bob Chong was a hapo kachinong katao kyonki, kamte gis aim at the pidyang. Hadin, katukat ni, manda em gajingi ki, hitaja, rithor, chigi border yonka, rilom wak rithor, nailiang yong persad war wak borkat, hete ipor wadang trot ibor yong gis aim, katwa, dang man gis aim kana, kong wasan nartiang, de pangkai yi kat adaloy, wau hir, chawar, yau be yi kidikar, manda poi chaita ichinong. Chaitecha rithor, kis emi kemai, diyo bang yike pliangja, hamantru, chaita chaliang pantor, chapang rakar, tedebo no, kis em, hajanjapur, waman kamka, tao chong tao sa yonki, heipor talang. Wagi kalawet ki wopet yike rithor, katwa, yakri loom jantia wan em ki katar loy ki wopet, chirup waki katar spa ngot ki kalawet yonkari. Haritor de tung arpa so ngut ki mantri dekar kamjo de tung ya usajar wo pe ya krilom wo man hapo usim ya iyung yang usajar le emi hastunga kamjo wo kabiar yang usajar na sutunga u kongwasan de loy nartiang de khut ye kisim wo wan chong wan sa ki chirubo o hanartiang kisim de manjur de chong de sa hanartiang hai portalang hakachnong nartiang bon sin de jo em kajingitan jo bor kajingbo nam Nakawi kekur, hakawi kekur, na uwi umar, ha uwi. Da kimo penyeng, kimo kenar, nakawi kepeteng, cha kawi kepeteng. Umo uhek do, umo saknam, umo penyeng, uem hadok parameter tam, tok uwa debuk da umar pelangki, uwi na kimar, uwa kelantam, hakatakepor kuyang o. Haki peteng siim ki wahadin, ki menteri dekar, diyobang yokwa ye yang siim ikimai. Dia sok buj paraki, dia wan rakyat ki kelot ki wamiat ki wamiat kentai, ki wawcat, wapun senyabha, ya usim, ya penyosuk, ya penyokwa, ya usim, rejan rasing, usim le dengop, hakabut ki yang ki, dia yosuk, ya ngainot, ya kewina ki wacat, kawaman kedekar Hindu. Kamta, usim, mbiya dia ukun, dekwa upun man mahadai, ya kini ke Hindu, kini ke kelot Hindu le, Dei so buit lang wa ki mantri dekar da ong yu usim wa yu tiin ga ya ki khlawaj ki yang o kam tam yu rai long u wa ra yi ikhlik bru man ki por cha yung usim. Nei bha wa miyata i jaj yi kenja i yang ka wa usim. Nei bha ka chim jaj ka na ukurim kat wa usim man ta na ka jaj bay ki yang o. Kam ta usim tang wa pun hun yi kini ke bru. Senyau u wa kam wa tiin ya do yi ka nei tig dao da pa u upun yap. Ya iklawat ki yang o kam tam ya urai long ya urai long de penyap dewa penyo da ki hati hakani ke por kis im sedang uyo ben ya ki klawat nak rilom jentia de ya ro wan ya ki mantri dekar ki klawat cerup wa usjar nang li de mi ne yung sim wa li ewarta cerilom jentia ye le yang usim kat wa usim wan mandatip ye ta de pha ya ki bruk yang o wa bod dien Ya kipat yang usajar kam jokla wapun yap yaki manda cem ki yaki. Usajar mm ukwa uilek percak wa usim pun da usim uyang o da pet u naita manda poi hatat laskan da hukum ya kipat ki yang o wakti ya kanan da itadong rentik i wapun saknam ya ite ikam yang ki hatat laskan. Naita hadian wa da bot cok-cok usim yaki da pet ki natat laskan da yut ki ciki wituan ki tau poi gi cahadam. Nah dem wan nang tho nang pha tho cho cho usim gi hadin hado umban si deki upen chai gi thao gi wjingai de po gi chdo cha barma usim jan tpur mandato i wumut wthmu yang o de yo u i chongkrim wa kata ka dekar

Aman iupan senyau si ia kerikat ar daloi warok kawi. Hadin wa usim da kala u cakanyam Hindu da percang u, da le u, da kikam kiwitak wa kanyam Hindu kener tiang kat wa miya kaya usim da pediang kaya kanyam Hindu. Kui da nak le lagi katu kat ni kijing le niam kiyong ki. Nyakita kidau hadok kat ni kisngi kanyam Hindu nang em i jing le niam ha i mandir iu em haitai hanar tiang iu dangsa hadok kat ni nedok kita kipor kiyong usim. Kari jantia wumsuk wumhun ka yaini ilek yang usim wa katkam kudustur deman kapap kasang. Kani kemahada yang usim lek kha kon ka duki kentai baik. Dai wumbansi usim da pak kali pak tekit hagi cuar kiblai. Wa demi idau wumhun umsuk kebaipun kupli yaini ilek pap yang usim. Mandepoi hai kon iwa kaddo iwa daw kha kani kemahada yang usim da pak iku kubor wa lai lipaik boi em kibituan kikon. Kipai ki hajar kiwa yatok sngi wau kha kon wa kini kemah dei kiyong o. Tadi sobut ki menteri dekar depa likeli hakaleng kitau teman de chem gwi kentai muslim go pun kon. Ta kata kentai muslim de khanai ka wa mhoi u khana bru ka yayi yayi la yaita ijing kwa yang usim. Teman de yok ikon kemah dei usim yok ka dei ikon kentai kat wa kata ke kentai muslim yok ka da ukon cendrang. Teutau menteri muslim dewan rakyat kon cendrang dewa keliang klem itip yang kemahdai yang usim. Teman dah ada kenro kelot kini kon penar ngot kon muslim hayung usim katwa ke kon usim wan curup cemadan cemadia ban isti wa ban irka. Kini kebay deman ke usnyaw si yani ilapap yang ka ya ke kon usim terderai ka wa ukana ya ke kon usim wa ka tak ke kon usim. Ta manda tip kini ke kon usim ya jing sekian. Hai te, da sedang biang ka upo, upin, da sedang ka ucet ukiya. Man da dap nai te, lai cem biang ka waw siim, hayung siim. Man da po hayung siim, ta ong ka, yaw siim pa. Ta ong siim pagi ka, tang du pat uka, da tipu yai dur yang ka, wa yi sering ba thiknya, kam ka mandai ki yang o, hai por iwa dang kalot ka. Ta u siim da ong ika yi kwa apa, tang wa miya apa usa hapo yung siim. Ong ka, mem kwa usa hapo yung iwa em ipap isang. Kwa aw upun biang ni nga kabuhur kamjo wa ibam idi kenang wa yau laya kacchoya kuum kacchoya kabaipun mentedunga. Te demi kenaita de chongga kabuhur, de kai kabuhur, klem king, tembut mentedu, cedok upoy cha kadur yau ba, kupoy cedok cha Bay of Bengal. Memetip cedok cha wanitao upoy kata kekon seim. Kamu ongki ipap mjo rii utai menteri muslim de wan rao, wa wan ra keliang ya ikon seim. Yuman ikon muslim da penpenau hiyong siim wa uni ukon siim mta ukon yang usim mta ukon yang kemahdai ta ukon yang kemuslim uwa darak da sumar da usim naida wam em yak kon cendrang kemahdai ke yang o. Manda hadin uni usim berjendra manda ban kehek ke temen di ikhti ha ukon yang o uram sing uman ukon kata kemuslim tang wadai pertuj Hindu. Hai ni ipor kerilom jantia kerilom kat ardaloy wa uksan sejar depan kutki ya iya tak yang ki wa usim kari jantia UM hajan tepur. Nekidaw wa usim da buat u da kenyam muslim ki kelawat warak da liwan ki cerilom jantia wat usim le da yo banyo kak ya ki kamta kari jantia ke yang i sejisin da duk biangka ya usim ukemai wa sencar wa kadar na duk kata kepar. Mandepoy kesarkar perang da sencar ka ya kari thar kat wa ya kerilom jantiawan mpu em usencar ka da sencar ka ya keritor celiang asam hagi por yang udah bitskon depan luti u wachna luti lengba kerilom jantia waulai na jantepur cedok cenaukong ca asam nai bha wajngai re ulai lengba keritor debu kular u yipen em kamlang ya kata keluti leni ya te usurong cerup wagi kon keri jantia mandalai ki yipetenggi ceritor te hagani ke sarwe ya upunchna ya uniu sorong demi ilek bor yang kedekar ki bapa ki pereng ya ki kentai kena ha ke tanwar kam te uksan sejar de ujor cha u kapten Lister u kapten Wan de kular u apun citam ya ki bele bekla Henry mm man ijing dia mm 11 u pun citam ya ki te kinang le bor kinang tambor ini de pen sinyal si ko ya uksan sejar chirup wa ki khlawai ki yang o. Kamte uksan de pengkai ki kelawat nerilom jantia wawi hir cawar hai wawi lek percak wa kini kibru kesorkar perang. Kesorkar perang le
hadin berarti ko jewa krek.

Terus nanti ruai jaminatu lepas cukup yang ini program giruan ini film Hindi yang ini pada ibraji di bingi porten ini warga kasihan Delhi. Hebosnya api ya kubur hektin Hindi dem de por pras puai ya kubur hektin pereng. He por pras tanya manusia api nak silang station ni ya kubur hektin pereng. Ya not is news. Dem de cemen UP he por pras of hamnet kalau de por siapa yang ya kini program kita buat nadin kini tak akan kasih ni cuai.

Tarin tu kirwa ki yang sanat bahasa mai kirwa itu uri kasih kam jolai itu anu sentiu dapat jokut yang ni program kirwa kasih yang ini kasep kenita ke Akashwani cuai.

Alo di tuir wai karban kepi naga film yihe jalwa lepo cukup ke program ki wani film hindi kurwan sipi naga kasuni jawai por dan tapi rusuk pawinit toy por yuso waga kasuni shilong ni bentang kubor kitin jaitia tuwi cebiang ini waga station ke ihadin ni kubor ke program ki wani jaitia kartu por puya kami ki radio kiong pi tani ablang ni kubor kuban nadien yung ni kini toko akasuni jawai.

Day by Yakrelang, Yonka Mission Smile, Kam Nigrims, Kakanish Das Hospital, Waka State Health Team. Ka Chnong Molendap ha Riboy District, the Chajit Ko, Hapo ka Sansad Adrash Gram Yojana, SAGY, Kwaar, Desaki, Yeywai, Hepidba, Yakitau Ridaka, Hapo ka Chnong Delang, Waki Wiki Wiki Project, Kampen Roy in Nekasni. UMP yang ke Raja Sabha Dr. W.R. Karluki da Waipej Bau yakni Thauri Dekha DM Lang yang UMLA ke Umsning Dr. Celestine Lengdo ki Officer wa kirang bak chenong wa ki nong kit kam chenong urang bak chenong wa ki nong chong chenong da ikubleki ya ki sorkar nebha wa da kerchan ko nebenta iro ipar yang ke chenong U Dr. Karuki da pensengau ye siaw kemen hiya to wa iku ceprang ko wadaman sekiat hapo yang ke SAGY Wede yaro u yak officer we ya waro ki wada embenta he wo penman kam ya kini daman ko kebajam. Kini ki project mu ko wo i yarap wo yo yak ilat ki kamai wo penne penslem ya roi yong ka chenong we wo penpa yak jing im wada yo waka yo kokot yong ka chenong mau lendep. Da penman ya ke program wo kerpang ha lok bahawan shalong ni kesengi Oleh kemen yang kesengi Foundation Day, yang kesengi Statehood Day yang ke Sikkim, Goa, dan Telangana. Yang ini ke program dapat man hador barhol, yang ada cimbenta dari officer yang ke sorkar, ki kena college, dan ke wiki-wiki baru ke berecak kut senyapha. Hal ini ke lek kemen dekan tub le, yang icat, irwai tenri, ke penyu yang ke culture, yang kini ke leteli ke jela, de penyu le, yang ke video, ke batai, yang ke history, keriti duster, yang job yang ki. Hanna ulat yang gejala UCH Vijaya Shankar ya UM Bentalang tangwa ya kini ke program dan sedang ko di kelam pediang forum na u additional chief secretary ka IFS UHC Chowdhury wede purele ya ki kubor na ulat yang gejala Sikkim Goa we Telangana ya kini ke lang de penkut de wa ikoble ya ki nong rai nong tem wa ki nong chim bentah.

kini tu ke akashuni cuai dah hadin ke tu ke kubur kita ni jentia kuda yo ina ke akashuni shilong ini pun naga station ke even one ranch pi ya ki program ke udang sa next station ke ini ke jan mit au one ranch pi ini pun ya ke program ki ruai jentia buden song lagi ki ruai jentia ke cukup temi ya sedang ini ke program petem cuy ruai yang ke silbi pasa irwai wi iptuj ko watip ru tip lai wirwai chaprang kentai chenrang.

Kini toko akasyoni juai dah di New York ab yang tuga special series hei tok wa kejing pendep wa kat arsnem yang ga government of India po ya kemat yang ga sorkar NDA lemba prime minister Narendra Modi piau ab ya gitu ki kam kamtam hei tok wa ki jingrap ke de pelaju mut de meta ki nong rep ta kadang cha ipor hini por u ini pi ya ga program ki rwai jentia pentem pi rwai bi betul lengkor wakia rwai de kong Justina Sumer.

Kenirik akas bani shilong ke kubor pli da ujarisan warjri. Kini kilong kimat ke kongsan jong ke kubor. Ya tai seni ke India bakari Myanmar halor ke kai peteng ke jingshan ke jing penyeso bat ki kam kaput. Ka puli puti kelong kelat ke kongsan jong ke jing pin kubor. Ong ke presiden kari ka Draupadi Murmu. Raki ke luk bhaban shilong ke sni jong ke jingseng ba ke jingyo ke jela bapura jong ke jela Sikkim, Goa bat Telangana. But on one point, Amit Shah has Shillong, naka binta ka jingalang jong ka NEC, but ka jingpli ya ka hospital. Ka kubor ka babnya. Ka president kari Myanmar, Ming Aung Hlaing, ula pintikna, ya minti rang badu kari India, Narendra Modi, ba ya put usam jong ka Myanmar, Shah bin pindan kam persha, ya ka jingshnga jong kari India. Kini ke jing pintikna ke jing shengan jo ke India, kelami haka jing ekren, hanyu dalhi ke bertemuan pengkelan syusyu, ya ke jing trelang haka kai peteng, ketnat yadari, ke jing penyesok, ke boarding, baik ke jing shengan ha peteng kini ke artli kiri. U sketri ketnat kikam bari, u vikram misri, u liat huwa baru arnut kinu ngelam, kila ya tai seni, halau kikam kaput, ke jing a jing erap ikikam penroy, bat kimat ki bekta ya kini ketahan. Kentup ia ke jing sengukia halo ke jundan jing keseng letno ki betrekam naki kaput jong kari Myanmar ummin tirang badu kari umudi ula pins kambiang ke jing a jing kershan jong ke India naka binta ke bor pa ke jing lalut jong kari Myanmar baro artli kiri gila pin pauru ia ke jing tumuban penyar susu ia ke jing trelang ha kekot kekia ka puli puti ka jing bay tingka bat ke jing start technology lakmi lenti ru bagani ke jingwan jingok kanang penklan cisu ega jingedai hapadeng kari India bat kari Myanmar. Ka presiden kari ke Draupadi Murmu kala ong baka puli puti kalong kalat baka lanbor jong ke jing pinkup bor namar baka pelong ya uni ka beriw ki belak bencana teli haladi ki badan jingtip bat ki belak benle ya kenu kekam. Haba ai jing keren cakir riulum ki bayu a jing mentoy na ke skim baibam haniu dalhi hini ke sengi ka presiden kari kala ong baka roi kepar besisha kan wan tanglada baru kikin hun jong ke imlang salang kikiu haka jingedei para beriw ke yuk kokot bat haka puli puti. Kala pin pauru baki skim baibam jong ke sorkar kila pin kela ya ke jing im jong ke riulum da ka ba ai lat yaki bikin laban puli haki kerdan ki bakam shaneng bat yaki lat ki linti batamai. Ka murmu kala banjur ru baka India kamshim duna haka sap kapong. Bat ka banjur halo ka jindan kam ban ithu ban kintiu bat wanra e ka rinsan ka badai na ka binta ban kintiu ya ka sap ka phong. Ka cleft screening bat surgery cam ka ba saus ngi kinti bala pelong da commission smile Guwahati ha Ganesh Das government maternity bat

Talong hari ni tu petip webcam, uyo po aje program ke i ke program kirwa aje intia. Tahu sedang ini tu pentem mimpi ya ki art li kirwa i kong hamidon hi cila, i bertuju ke hulu penbut irwa ke triwaka.

Telok Rasdang ia ke program kirwai jantia yang i dah kitu ki ruai yang wahami don hi shla. Ia penting ni por penting mi ruai yang u ma tell mi lekiang ruai bi bertuju kena skur iwarwen irong ke pertai.

Telawar ada gitu kirwai ke yang mah manbah perpet depo cukup ke program kirwai jentia ke yang ini kemit ke program keruan sepi na ka kajuni enjoy. Tapi ni pori poi cek wituan ke program ke yang ini ke program ke wah kadu yang ni kemit ke program kirwai pereng. Tapi pentem ya kirwai pereng sepi ke long up radio na ki nong ruai ke upher upher. Austangi ya kirwai yang ki nong ruai Dirty Vegas irwai bi pertuki this go by irwai now junior anzola irwai bi pertui badana boot pun boot irwai careless whisper na ki nong ruai the Sax Brothers tan abi ya kini ki little girwai na ki likun hun ki nong ruai.

Telok dengan MUI haga program kirwai perang di gemit hadin itu kirwai yang Enrique Iglesias ia petani de kirwai neki Eagles kirwai iberto ki Love Will Give Us a Life pun buat kirwai Take It Easy.